Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail dengan berita ringkas dunia. Ratusan mahasiswa dari pelbagai kampus di Jakarta mengadakan tunjuk perasaan di Bundaran HI Indonesia. Bagaimanapun, tindakan mereka dihalang oleh pasukan Tentera Nasional Indonesia TNI dan polis yang berdekatan Stesen Sudirman di Jakarta Pusat. Kejadian tersebut menyebabkan insiden tolak-menolak antara mahasiswa TNI dan polis. Bagi menghalang pergerakan pasukan TNI dan polis membina benteng kawalan di Jalan Sudirman. Demonstrasi kemudian menuju ke Bundaran HI, kawasan yang turut disekat polis. Demonstrasi mahasiswa akhirnya dialihkan ke hadapan bangunan Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau berhampiran Tugu Kebangsaan Indonesia. Syarikat Vingroup dari Vietnam sudah mempercepatkan pembinaan sebuah stadium di Hanoi. Menurut syarikat tersebut, ia akan menjadi stadium terbesar di dunia. Pembinaannya adalah permintaan pada masa depan yang akan menjadikannya sebuah stadium yang mampu menampung 135,000 orang berdaya maju dari segi kewangan dalam jangka panjang. Ribuan pekerja bekerja keras panjang masa di tapak pembinaan yang terletak kira-kira 25 km di selatan pusat Hanoi untuk menyiapkan menjelang Julai 2027. Persiapannya adalah setahun lebih awal daripada plan asal yang diumumkan Disember lalu. Seorang wanita cedera parah selepas diserang seekor ikan jerong ketika melakukan aktiviti berenang di sebuah pantai paling popular di Australia. Pengunjung pantai bertindak menarik mangsa yang mengalami kecederaan serius selepas serangan berlaku. Polis berkata wanita berusia lingkungan 30-an itu mengalami cedera parah pada kedua-dua lengan dan kakinya setelah serangan ikan jerong di perairan berhampiran pantai Kugi di Sydney. Tahun ini, 4 individu dilaporkan maut susulan kejadian yang sama berlaku. Sukarelawan Palang Merah Safari Isaac telah bertemu keluarga mangsa Ebola di Shaki. Isaac yang berada di kawasan hospital di Bunia, Timur Republik Demokratik Kongo bersama pasukannya, terdiri daripada mereka yang pakar menangani mayat terkesan teruk akibat jangkitan Ebola di bawah protokol ketat bagi mengelak penularan. Seterusnya meletakkan mereka sebagai pekerja kesihatan yang berisiko tinggi, terdedah dan dijangkiti. Dikenali sebagai Red Cross Safe and Dignified Burial, SDB, Isaac dan pasukan adalah yang pertama melaksanakan proses menyahkuman, membungkus dan meletakkan mayat ke dalam keranda dan kemudian menghantar ke tapak pengkebumian. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti.

Baik, terus setia bersama kami di National FM menyebar informasi mencana inspirasi. Di jam kedua ini kita akan ikuti nanti ya Santai Bahasa Sastra di radio. Sebelum itu dengarkan sebuah lagu dari Sheila on 7 dengan lagunya Sophia, hanya tahu dari National FM.

0: Santai Bahasa Sastra di Radio.
1: Baik, kita kembali bersama di Santai Bahasa Sastra di Radio. Untuk kali ini kami bawakan kepada anda satu narasumber yang cukup menarik dengan pengungsiannya dari segi akademik, namun kita cuba untuk merungkai tajuk berkenaan dalam nuansa yang santai ya. Dan alhamdulillah bersama kita iaitu Yang Mulia Haji Ruzaiman bin Makmun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar biskita Tuan Muhammad?
1: Alhamdulillah Tuan. Baik, untuk ruang

0: dengan kita pada hari ini tuan ya, untuk mengongsikan bersama kita dengan Haji Rozaiman, kongsi sama berkaitan dengan teknik penceritaan dan penulisan karya sastra. Terlebih dahulu, apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih mengundang saya sekali lagi.
0: Terima kasih kembali juga tuan. Alhamdulillah juga kalau dilihat dengan adanya pengungsian sastra sedemikian, ada juga penerimaan orang ramai ya, berkaitan berkenaan bukan hanya setakat dari segi akademik, tapi juga dalam nuansa santai ini mereka cukup menerimanya sambil-sambil mungkin sedang menantikan giliran, mungkin sedang menunggu masa akan sambil latu juga mungkin dapat berfikir sama mengisi masa berkenaan. Baik tuan, berkaitan dengan teknik penceritaan dan penulisan karya sastra ini,
1: yes,
0: apa yang dimaksudkan dengan teknik penceritaan dan penulisan dalam sastra?
1: Baik, terima kasih Tuan Muhammad. Saya cuba menyampaikannya secara mudah, ya, secara santai, sesuai dengan suasana kita ni minum-minum. Baik, alhamdulillah. Teknik di dalam bidang sastra, disiplin sastra ini tidak lari daripada maksud teknik dalam bidang-bidang yang lain. Maknanya setiap bidang itu mempunyai teknik masing-masing lah. Misalnya masa ni belia kata ni banyak berjual apa tu perabot yang dibuat daripada kayu palet. Jadi mereka melihat video video macam mana teknik membuat meja, kerusi, almari dan sebagainya. Nah, mereka dapat melakukannya, dapat menjualnya dan menjadi sumber pendapatan. Nah, maknanya di sana mereka ada inisiatif untuk belajar membuat meja, perabot dan sebagainya itu, dan akhirnya dapat menghasilkan perabot yang berkualiti dan dapat dijual, dapat dipasarkan dan banyak peminat-peminatnya. Nah, barang perabot menggunakan kayu palet ini, bahan-bahannya daripada kayu palet ini ada peminatnya tersendiri kan. Nah, tetapi ia tidak akan dapat dihasilkan dengan baik jika tanpa teknik yang betul. Macam mana juga karya sastra, pasti ada teknik yang perlu digunakan ya, untuk menghasilkan karya sastra yang baik. Dan dalam sastra ia merupakan keterampilan seseorang penulis itu memperindah karya sastranya. Dalam karya sastra ia perlu dapat menghasilkan karya yang indah dari segi bentuknya. Pernah dalam perjumpaan kita sebelum ini, saya mengatakan karya sastra itu terbahagi kepada dua, iaitu isi dan bentuk. Isi adalah apa yang ingin disampaikan, manakala isi tersebut disampaikan melalui bentuknya. Jadi teknik ini lebih kepada aspek bentuk tadi. Jadi beberapa teknik tertentu perlu diterapkan, dilakukan untuk menghasilkan bentuk yang indah agar isi yang disampaikan itu mudah diterima oleh khalayak pembaca, kalau drama penonton dan sebagainya. Begitu juga dengan syair, pantun, semua karya sastra itu masing-masing ada tekniknya.
0: Baik, alhamdulillah. Ini sedikit pengungsian lah juga tuan ya, mungkin nanti akan dapat diceritakan dengan lebih lanjut berkaitan tadi tentang pembuatan kayu pelet ini ya. Kalau dilihat juga zaman sekarang ini, mereka menggunakan aplikasi-aplikasi, contohnya dan dapat dinafikan ni, aplikasi Facebook, aplikasi YouTube,
1: TikTok,
0: TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan video-video mereka ini kebanyakannya pendek, tapi cukup mantap hingga kan boleh menarik orang ramai untuk melihat dari satu video kedua ke video yang seterusnya dan juga seterusnya. Contoh saja menggunakan ataupun video berkaitan dengan pembuatan kayu tadi ya, ada ni sebenarnya ada video-video berkenaan menjadi tunjuk ajar, tapi sebenarnya dalam masa yang sama mempromosikan produknya. Jadi mungkin dapat dijelaskan lagi nanti. Tapi sebelum itu kita ni bagi dulu kupas sedikit-sedikit dulu. Jangan pelan. Kupas berhabis.
1: Pelan-pelan.
0: Lakap keringisinya.
1: Biar santai saja.
0: Ah, santai saja kita ni.
1: Biasa sudah dalam suasana akademik.
0: Ya.
1: Santai ni balik-balik dalam fikiran mesti santai.
0: Begitulah sebenarnya target audiens kita ni ataupun yang kita ni harapkan pendengar kita ni bukan saja dari segi akademik tapi juga orang-orang pada ketika ini mungkin kanak-kanak, orang dewasa, suri rumah ke dan juga sebagainya. Baik, kita kembali bersama dengan tajuk kita pada kali ini, Tuan. Apakah teknik tersebut sama saja dalam genre seperti sajak, syair, cerpen dan juga lain-lain, Tuan?
1: Baik, terima kasih, Tuan. Setiap genre sajak itu, jenis karya sastra itu mempunyai teknik penulisan yang berbeza. Pada umumnya, karya sastra ini terbahagi kepada dua, iaitu yang berbentuk puisi dan yang berbentuk prosa. Puisi seperti sajak, pantun, syair, gurindam, manakala prosa antaranya cerpen, novel. Prosa ini menggunakan menggunakan perenggan. Menggunakan perenggan. Manakala kalau puisi menggunakan rangkap. Rangkap. Jadi dengan sendirinya teknik penulisan puisi dalam bentuk puisi, teknik penulisan prosa yang dalam bentuk perenggan akan mempunyai teknik yang berbeza. Ada sesetengahnya sama, ada pula teknik-teknik tertentu yang perlu dikuasai. Misalnya di dalam teknik prosa, kita ada sudut pandangan. Sudut pandangan ini maksudnya siapa yang bercerita. Siapa yang bercerita di dalam cerita tersebut. Adakah penulis sendiri yang bercerita? Adakah watak yang bercerita? Atau adakah dan watak, jika watak misalnya, siapa watak itu? Adakah watak itu orang tua, profesor, kanak-kanak, atau orang kurang siuman? Jadi apabila yang bercerita itu kita tetapkan siapa wataknya, maka caranya bercerita pun harus sama, harus realistik, haruslah mengikut siapa yang bercerita. Misalnya jika yang kita menjadikan watak jadi pencerita dan watak itu seorang profesor, maka gaya bahasanya akan tinggi. Akan tinggi. Jadi tidak lagi menggunakan gaya penulis sendiri. Jadi penulis mesti research, mesti buat kajian bagaimana seorang profesor bercakap. Jadi mungkin caranya bercerita mungkin akan lebih sukar. Tapi jika wataknya misalnya misalnya kanak-kanak, nah, penulis sendiri perlu membuat research menjadi kanak-kanak.
0: Jiwanya perlu juga kanak-kanak.
1: Ya, itu sudut pandangan. Lain lagi misalnya dalam dialog. Nah, kalau dialog itu kanak-kanak, jadi caranya berdialog itu pun mesti bahasa kanak-kanak. Jadi itu antaranya antaranya saja tu, teknik bercerita yang ada di dalam prosa. Misalnya di dalam prosa lagi, masih lagi di dalam teknik penceritaan, di dalam prosa, karya sastra yang menggunakan perenggan seperti cerpen, novel, hikayat, ia jika diperhatikan ada dialog. Biasanya Tuan pun pernah membaca cerpen, novel, ada dialog.
0: Betul.
1: Apa lagi misalnya selain dialog, ada apa? Kalau kita lihat cerpen, kita buka cerpen, apa yang kita lihat secara secara apa tu? Secara nyata. Ada dialog.
0: Tunggu membayangkan dulu membuka gambar tentu ada tu.
1: Ayat-ayat kan? Ayat-ayat yang kita ni baca. Jadi ayat-ayat itu penulis yang bercerita. Sama ada penulis itu menjadi menggunakan watak sebagai pencerita atau dirinya sendiri. Jadi ada ayat-ayat penulis. Kemudian ada dimasuk-masukkannya dialog. Kemudian ada pula monolog. Kalau sinetron di film Indonesia, sinetron banyak menggunakan monolog kan? Monolog secara langsung. Kita mendengar dia, kita melihat bibirnya bergerak, mengucapkan monolog padahal tidak ada orang lain di sampingnya. Ini banyak dia, teknik ini banyak digunakan.
0: Betul betul. Nah,
1: bercakap seorang diri padahal tidak ada orang lain
0: yang mendengar.
1: Yang mendengar. Nah, itu monolog, maksudnya monolog secara langsung. Ada pula monolog tidak langsung. Kita tidak melihat bibirnya bergerak tetapi suara ada. Maknanya monolog itu di dalam

0: hati. Ha, di dalam drama, di dalam filem, begitu caranya membuat.
1: Betul. Ha,
0: begitu juga di dalam apa nama ni, cerita. Ada monolog langsung dan monolog tidak langsung. Monolog langsung akan dibuat oleh penulis menggunakan pembuka dan penutup kata. Jadi seolah-olah dia menyuarakan, sebenarnya ia monolog. Tapi ada pula monolog tidak langsung. Misalnya penulis Ahmad menjerit di dalam hatinya. Jadi macam mana penulis tahu Ahmad menjerit? Ahmad apa tu, berkata-kata di dalam hatinya. Jadi penulis apa namanya tu, memberitahu bahawa watak sedang berkata-kata di dalam hatinya. Jadi yang itu monolog. Ya. Kemudian jika kita perhatikan lagi, ada pemerian dan ada pendapat penulis. Misalnya, sebagai contoh, Tuan Muamara, perempuan itu berdiri di tepi jendela, air mata mengalir di pipinya. Mungkin ia sedih kerana peristiwa semalam. Jadi ada dua ayat, bahagian ayat. Yang pertama tadi cuma memberikan, ia memberitahu saja apa yang berlaku. Perempuan berdiri di tepi jendela, air mata mengalir di tepinya. Kemudian apa yang dibuatnya selepas itu? Dia memberikan pendapat. Memberikan pendapat, mungkin ia sedih sebab peristiwa kemarin. Ya, jadi di dalam bercerita ada pemberian, ada pendapat penulis, kemudian ada dialog, ada monolog. Ini yang menjadi asas kepada penulisan. Tetapi nanti mungkin akan saya kembangkan mengapa ada penulis yang suka memberikan pendapat, ada penulis tidak suka memberikan pendapat. Ada sebab-sebabnya.
1: Baik, ingin dia menjadi tuan sedikit, kita ni bebon sedikit lah ni. Adakah salah je tu kalau si penulis ni membuatkan pembacanya apa keliru? Contoh tadinya seorang wanita berada di tepi jendela, air mata mengalirnya. Itu pemeriah dan juga pendapatnya mungkin ia menangis mengenai peristiwa semalam. Lepas satu ada disambungnya, rupanya ia sedang memotong bawang. Jadi itu adakah boleh masih lagi digunakan sedemikian?
0: Ada, itu namanya teknik suspense. Ya, jadi yang itu masuk lagi teknik penulisan, teknik suspense. Ada teknik penaikan konflik, teknik peleraian, teknik anti plot, yang itu banyak lagi.
1: Jadi bolehlah ya.
0: Banyak caranya. Itu antaranya rupanya suspense
1: itulah. Macam panjang-panjang ceritanya, macam itu je rupanya. Baik, itulah juga sedikit pengongsian bersama ya berkaitan dengan teknik penceritaan. Banyak sebetulnya yang perlu kita ni pelajari. Malah sebenarnya kalau dilihat tadi, dikupas sedikit dengan adanya aplikasi laman sosial dan sebagainya ini, penting juga untuk kita ni mengetahui, untuk memantapkan lagi video-video ataupun karya-karya media-media semasa pada ketika ini ya. Baik, untuk selanjutnya tuan, bagaimana pula dengan contoh teknik-teknik pencitraan dan penulisan yang telah pun dikongsikan tadi, mungkin dapat lagi dijelaskan?
0: Baik, sebagai contoh tadi saya kembangkan kembali tentang pemberian tadi. Pemberian, pendapat, dialog, monolog. Okay, jadi dialog kita faham sudah. Dalam drama ada, dalam cerpen ada, dalam novel ada, akan ada dialog apabila watak berinteraksi, bercakap-cakap kan. Jadi ada sahut menyahut, itu dialog biasa, itu teknik yang paling mudah dan perlu ada agar peristiwa itu hidup. Sebab wataklah yang menghidupkan suasana, menghidupkan peristiwa, kejadian, plot jalan cerita dan sebagainya. Dialog ini penting. Begitu juga manakala monolog sering berlaku kepada watak-watak yang mempunyai konflik dalaman. Sering tidak berpuas hati dan macam-macam lagi lah tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitarnya. Tentang pemberian dan pendapat tadi, alhamdulillah Tuan Muammar sekejap, apabila saya beritahu Tuan Muammar cepat faham. Mudah-mudahan pendengar kita pun cepat faham.
1: Betul, insyaAllah, insyaAllah tuan. Kita ni cuba sedaya upaya ni memahami, memasukkan watak menjadi seorang pendengar ni.
0: Baik, jadi apabila seseorang penulis itu banyak menggunakan pendapat, seolah-olah ia tahu. Ia tahu, kan? Ada si mengambil sifat atau sikap tahu tentang apa yang berlaku. Jadi ini di dalam sastra disebut, mungkin penulis ini menggunakan teknik ataupun suka memilih ataupun bersikap sebagai penulis yang tahu, maha tahu atau tahu terhad. Nah, kalau ia tadi ada saya gunakan perkataan mungkin ia sedih. Mungkin ia sedih sebab peristiwa semalam. Itu menunjukkan ia tahu terhad. Tahu terhad sebab ia ada mungkin.
1: Mungkin, ya. Ha,
0: kalau ianya kalau kata penulis tu air matanya mengalir, dia dalam kesedihan sebab kemarin peristiwa kemarin. Tanpa ada perkataan mungkin, jadi ia lebih kepada penulis yang serba tahu. Serba tahu. Kemudian ada lagi penulis yang maha tahu. Yang maha tahu. Pernah kita dah mendengar cerita, cerpen dan sebagainya, penulis tahu apa yang berlaku di dalam diri watak. Misalnya rasa sedih itu menusuk hatinya yang paling dalam.
1: Semakin puitis.
0: sedap bunyinya.
1: Betul.
0: Apa tu, panas mentahari itu menyakiti kulitnya seolah-olah digigit. Misalnya tebuan. Jadi ia tahu apa yang dirasakan oleh watak. Yang ini dikatakan teknik sudut pandangan maha tahu. Jadi kalau ketani cuma nak, maukah ketani digelar sebagai penulis yang menggunakan sudut pandangan maha tahu, serba tahu, tahu terhad atau jahil? Jahil ini ia tidak mau memberikan pendapat. Ada penulis ia tidak mau memberikan pendapat, ia mau memberikan saja. Memberikan ini menceritakan saja, seperti dua ayat awal tadi. Bahkan ia tidak mau tahu siapa nama wataknya.
1: Benar. Ya, satu satu bahan yang cukup menarik juga ni, tuan. Ada juga lah yang memang tidak akan memberikan apa-apa langsung keterangan.
0: Betul. Ia hanya akan menceritakan misalnya watak. Kalau orang yang sudut pandangan serba tahu, ia akan menyebutkan nama wataknya sama ada Ahmad, Ghafur atau Siti atau Aminah. Tapi penulis yang jahil atau tahu terhad, ia tidak akan menggunakan nama kepada wataknya. Macam mana ia tahu apa kaitan penulis dengan watak-watak itu? Ia cuma menceritakan ia tidak kenal watak-watak. Jadi ada penulis yang begini. Jadi di Brunei sudah ada ni. Di Brunei sudah ada. Ada misalnya lelaki berkacamata hitam itu. Nama wataknya lelaki yang berkacamata hitam itu. Perempuan yang bertocang dua misalnya. Perempuan yang bertudung kelabu. Ia tidak mahu memberikan nama kepada watak sebab ia tahu dia menggunakan teknik. Tekniknya apa? Teknik sudut pandangan kosong atau jahil.
1: Jahil. Baik. Mungkin ada yang bertanya ni, tuan. Adakah kekuatan teknik jahil ataupun yang tidak tahu apa-apa ni sebanding dengan teknik yang maha tahu?
0: Okay. Maafkan saya, mungkin misalnya kalau saya menjelaskan ini, ada penulis ataupun siapa-siapalah yang pernah menulis dengan teknik tersebut. Tetapi menarik, setiap teknik ini ada kaitan dengan aliran penulisan. Macam kita ni membuat, misalnya membuat rumah, tani mau konsep moden. Ini masa ni kan banyak orang membangun, orang yang berkahwin, orang yang baru dapat kerja. Mulalah, apalagi yang sudah dapat perumahan.
1: Alhamdulillah.
0: Mulalah mengubah suai. Mulalah mengubah suai rumahnya. Aku mau konsep rumahku moden. Sama juga macam menulis, aku mau aliranku, aliran tu sama dengan konsep.
1: Betul.
0: Aliran penulisanku aku mau moden. Misalnya kata penulis ini kan. Begitu juga dengan orang yang mengubah suai rumahnya, ia mau klasik. Ia mau vintage misalnya. Jadi kalau sudah mau vintage, sudah mau modern, sudah mau misalnya klasik, perlu buat research, buat penyelidikan.
1: Betul.
0: Apa bahan-bahan rumah, perabot-perabot yang sesuai untuk konsep modern, yang sesuai untuk konsep klasik, yang sesuai untuk vintage ataupun English classic, English classic, classical English misalnya, yang banyak menggunakan perabot warna putih berbunga-bunga misalnya. Kalau vintage banyak menggunakan kayu, kayu, kemudian warna-warna alami seperti warna coklat dan sebagainya. Kalau moden banyak kaca, banyak banyak besi, penggunaan besi yang berkilat dan sebagainya kan. Nah, begitu juga menulis tadi. Nah, kalau betul kita ingin memperbaiki diri dalam penulisan, maka seperti menghias rumah juga. Menghias rumah juga perlu tahu memilih bahan.
1: Betul.
0: Okay. Jadi di dalam misalnya, kalau ingin mahu menjadi penulis yang realisme, konsepnya realisme, falsafahnya realisme, jangan menulis seperti orang yang maha tahu, serba tahu. Realistik sedikit. Realistik sedikit, misal menggunakan perkataan barangkali, mungkin dia sedih sebab ini. Nah, tetapi kalau mahu kalau misalnya lebih romantis, misalnya tadi kesedihan itu menusuk jantungnya yang paling dalam, hatinya yang paling dalam, yang itu lebih romantis, ia lebih maha tahu. Jadi ia kategori kepada penulis yang romantis. Ada pula penulis pasca moden masa ni yang tidak mahu memberikan pendapat ke dalam penulisannya. Jadi ia sedaya upaya hanya memberikan, menceritakan apa yang ia nampak tanpa tanpa menyebutkan siapa nama wataknya, tanpa menyebutkan monolog. Monolog ia tidak gunakan. Macam mana? Jadi ia seorang penulis postmodernisme yang tidak tahu apa yang apa yang difikirkan oleh wataknya. Jadi maknanya ia akan mengelak daripada menggunakan monolog. Okay. Kalau realisme, ia mungkin akan menggunakan monolog yang secara langsung, yang monolog-monolog yang diucapkan.
1: Betul.
0: Tapi kalau penulis romantisme, ia bebas menggunakan monolog langsung kah? Menulis monolog dalam hati kah? Itu memang. Jadi saya kongsikan di sini bahawa setiap teknik itu ada alirannya, ada alirannya. Begitu juga dengan gaya bahasa. Yang tadi kita bercakap tentang sudut pandangan, dalam gaya bahasa pun sama juga. Misalnya penulis yang realisme, ia akan menggunakan bahasa biasa, bahasa bahasa seharian. Kan, kalau kita melihat drama di radio masa ini, ada kadang-kadang drama itu menggunakan bahasa Brunei.
1: Betul. Okay,
0: ada yang menggunakan bahasa KL. Bahasa KL. Jadi yang mana lebih realistik? Yang mana, kita bukan mengkritik ya.
1: Betul.
0: Tapi kita mendedahkan.
1: Betul.
0: Jadi drama yang menggunakan bahasa Melayu Brunei, ia lebih realistik sebab watak-wataknya orang Brunei.
1: Betul.
0: Kemudian jika drama itu ada wataknya misalnya orang KL, orang Malaysia, jadi sesuai ia menggunakan bahasa atau apa pun caranya bercakap, ada slanga KL misalnya. Kalau misalnya, kalau karya postmodernisme, ia akan lebih hati-hati siapa saja watak yang digunakannya. Adakah ia bercampur watak orang Brunei, watak Sabah, watak Sarawak, ada watak dari KL. Ia akan sedaya upaya menyesuaikan dialog dengan watak-wataknya.
1: Betul. Dipahami juga untuk menghidupkan sebenarnya cerita demikian ya. Memang cukup menarik juga tuan berkaitan dengan bahasa-bahasa berkenaan, teknik-teknik tersebut. Ingin juga kita ni sentuh sedikit ni tuan. Saya teringat ni berkaitan dengan teknik penceritaan ni. Kalau dilihat iklan, iklan-iklan kita ni memang okey. Itu boleh kita ni faham. Tapi ada iklan mungkin negara-negara jiran. Contohlah paling-paling mudah supaya pendengar kita ni faham juga, menganggukkan, benar ni benar. Contohnya iklan daripada negara Thailand sendiri. Panjang-panjang ceritanya, tapi plotnya sesuatu yang jauh daripada penceritaan berkenaan. Adakah teknik tersebut ada juga kategorinya tersendiri, ataupun itu teknik dari bis dia tu? Entah mengapa bila kami boleh melihat iklan bis dia tu, silakan.
0: Baik, betul. Kadang-kadang apabila kita ni lihat iklan-iklan tersebut panjang-panjang lebar, tiba-tiba kesimpulannya kadang-kadang tidak berkaitan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang tidak berkaitan.
1: Contohlah yang mengenai mula-mula ceritanya tentang anak dan bapa, mungkin kesedihannya sekian-sekian apa ni dengan kewangan dan sebagainya. Tiba-tiba iklan mengenai dengan penghapus lipas. Cuma mungkin itulah jauh daripada pemikiran awal ketani. Jadi kadang-kadang bertanya, adakah ia mematuhi teknik penceritaan dalam segi sastra ataupun telah berubah sastra demikian?
0: Apa nama itu? Ya, boleh dikatakan sebagai apa nama itu, kadang-kadang teknik suspend. Teknik suspend ya. Apa bila kita pun menonton, mengapa? Tiba-tiba iklan. Jadi ia ingin menarik perhatian dulu, menarik perhatian. Tiba-tiba rupanya tentang anu tadi ya.
1: Ya, benda lain.
0: Benda lain. Jadi ia ingin menarik perhatian dulu. Menarik perhatian. Itu boleh dikatakan sebagai teknik suspend. Ataupun di dalam sastra ada yang dipanggil sebab multiplot. Multiplot ini ia menggabungkan dua cerita. Dua cerita, satu cerita lain, satu cerita lain, tetapi secara halus, secara halus sebenarnya ia ada kaitan.
1: Betul, menghubungkan.
0: Ya, apabila kita saksikan berkali-kali atau baca berkali-kali atau iklan tadi itu kita tonton berkali-kali, barulah akhirnya kita faham. Yang ini satu teknik halus yang dikategorikan sebagai postmodernism. Ia mensejajarkan dua plot, sama ada plot itu berkaitan atau tidak, ataupun berkaitan secara halus. Tetapi biasanya memang ada kaitan, tetapi sama ada ia nipis atau tebal kaitannya itu yang membezakan. Dan ia sebab karya sastra ini, kalau misalnya iklan pun, apabila ia menggunakan cerita, ia sudah mengambil konsep sastra itu. Karya sastra ini, ia suka penontonnya berfikir. Penontonnya berfikir, jangan hanya disuap dengan dengan cerita dan sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan teknik penulisan ini. Karya sastra yang berkualiti itu, jika lebih banyak unsur yang menyebabkan ketani berfikir, itu lebih baik. Misalnya ketani tuan, masuk panggung wayang. Tuan misalnya,
1: saya cuba untuk membayangkan.
0: Cuba tuan masuk panggung wayang, tuan suka happy ending atau sad ending? Pendengar pun ni cuba berfikir.
1: Ya, betul. Ia mengikut jawapan ini mengikut daripada dari mana ni sebenarnya tuan kan meminta kami jawapan tersebut. Kalau diikutkan, ikut mengikut cerita juga. Ceritanya kalau yang seronok tadi mau ya happy ending. Tapi kadang-kala sad ending ataupun yang sedih ani pun boleh sahaja membuatkan kita ni, tapi jarang. Tapi boleh saja membuatkan kita ni puas untuk menontonnya. Jadi memang anda dapat memberikan jawapan yang tepat. Mungkin kalau mengikut satu cerita, mungkin dapat dijawab. Aku mau yang set ending. Aku mau yang happy ending. Tapi kalau secara umum, maaf tuan, dapat.
0: Baik. Dalam kesempatan ini saya ingin berkongsikan cara mengupasan tuan. Baik. Kalau ketani jadi penulis, ketani mau pembaca itu terhibur. Jadi ketani akan gunakan penyudahan ending yang apa?
1: Yang gembira, happy.
0: Gembira. Ketani mau ia menghibur kan? Tapi apabila penulis satu, Tuan Muammar penulis, saya penulis, ketani mau pembaca penonton itu berfikir. Jadi apa bisai endingnya?
1: Set ending
0: supaya sedih. Berfikir. Cuba kita ni bayangkan, apabila kita ni keluar panggung, ceritanya seronok, happy ending, balik daripada keluar daripada panggung atau apa biasa kita ni buat? Kita ni ketawa-ketawa, minum, kemudian kita sama-sama kawan misalnya mengulas-ngulas tentang yang happy-happy itu lah. Aku suka paling part itu lucu dan sebagainya lah. Tapi apabila dia sedih, mulalah untuk puas hatiku.
1: Betul.
0: Untuk puas hatiku. Sepatutnya watak Syanua tu mulalah berdebat. Sepatutnya cerita tu ada lagi tu sambungannya. Kurasa ada lagi sambungannya katanya.
1: Betul.
0: Jadi mula tidak puas hati, ia akan menjadikan pembaca lebih berfikir, penonton tidak berpuas hati dan berfikir. Kan? Jadi ada kesan satu menghibur, satu mendidik agar pembaca itu berfikir. Jadi penulis pun sama. Ia ikut jenis penulisnya. Apabila ia mahu pembaca itu berfikir, ia akan menggunakan teknik yang sukar. Ia akan menggunakan kepelbagaian unsur di dalam ceritanya. Ia tidak mahu simple-simple. Ia mahu plotnya tidak mahu mudah. Ia mahu plotnya kompleks. Ada teknik penulisan plot mudah. Plot mudah ni pendahuluan.

0: konflik menaik-naik sikit, klimaks sudah selesai.
1: Betul.
0: Tetapi apabila ia konflik, banyak imbas kembali, balik-balik imbas kembali dari mimpi dia, membaca buku tak imbas peristiwa lama dia. Kemudian ia masuk kuliah, pensyarah bercakap, ia teringat peristiwa. Jadi ketanian ini balik-balik dibawa mengimbas semula peristiwa, sehingga plotnya, jalan ceritanya kacau. Jadi kita terpaksa berhati-hati membaca ataupun menonton supaya kita dapat menyusun semula peristiwa. Betul. Yang dicancang-cancang tadi.
1: Betul.
0: Kemudian jadi itu namanya ada namanya anti-plot. Anti-plot, kalau multi-plot tadi banyak jalan cerita.
1: Betul.
0: Kalau anti-kronologi, plot anti-kronologi, ia tidak mengikut susunan. Tidak mengikut susunan. Yang ini yang selalu digunakan penulis-penulis modernisme dan postmodernisme. Kemudian ada plot yang mudah saja. Jadi terpulang kepada penulis untuk memilih dan menggunakan teknik-teknik ini supaya ia mahu apa, pembaca berfikir atau pembaca terhibur. Ini dua fungsi utama sastra, menghibur dan mendidik. Jadi tetapi ada penulis yang lebih kepada menghibur, ada penulis yang lebih kepada mendidik. Jadi ia tidak peduli karyanya tu laku dijual ke apa, tidak peduli. Yang penting ia menghasilkan karya yang bertujuan untuk mendidik. Tapi ada penulis yang suka lebih suka kepada tujuan menghibur. Tidak salah, tidak salah. Itu memang itu tujuan, dua tujuan utama sastra, menghibur dan mendidik. Kalau boleh dua-dualah.
1: Ya. Jadi, boleh juga tuan.
0: Boleh. Memang boleh. Tetapi kalau elakkan menghibur saja. Sebab menghibur saja ni takut lalai dan sebagainya. Kata ni sebagai penulis pun mahu jua, semua mahu jua kata ni apa ni, karya kata ni tu menjadi amal jariah. Bukan dosa jariah. Jadi elakkanlah ada unsur-unsur yang unsur-unsur seks dan sebagainya tu. Tu perlu dielak. Tu memang menghibur kan. Tetapi itu yang menjadi dosa jariah tu. Tentu kata ni elakkan.
1: Baik, kita sentuh sedikit tuan berkaitan dengan tadi tadi dua teknik berkenaan dapat dicampur ya, menghibur dan juga pendidikan. Bagaimana pula dengan tadi multi apa, kompleks dan juga yang mudah sahaja bagi masalah-masalah berkenaan, konflik berkenaan. Adakah boleh dicampur kesemuanya dalam sebuah contoh saja dalam novel, ataupun ia boleh saja membuatkan kacau bilau dalam penulisan novel tersebut?
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Tuan Muhammad. Ya, biasanya kalau orang menyoalan ni, kita ni nampak ia semakin faham. Makin kompleks soalannya, itu menunjukkan semakin faham.
1: Nasib.
0: Baik, mudah-mudahan saya Insya Allah. Semakin hangat itu semakin akademik.
1: Ya. Oh, itulah ya. Kita ni santai.
0: Santai. Saja. Baik. Ya. Mencampur adukkan teknik ini memang boleh. Apalagi kalau sudah penulis satu seorang yang postmodernism. Kalau ia postmodernism, ia tahu mempelbagaikan. Kan kata saya tadi, penulis postmodernism ini ia suka kepelbagaian. Apabila ia menghasilkan teta pentas, wah, macam-macam unsur dimasukkannya. Ada pencak silat, ada tarian, ada yang dia suka monoton saja. Jadi postmodernism ini ia cuba mempelbagaikan. Ada dalam konsep sastra ini ada kepelbagaian, kesatuan, keseimbangan. Ini lah banyak lagi kan dia ni. Banyak lagi kan dikupasnya. Mudah-mudahan saya ada rezeki nanti
1: diundang lagi.
0: Kepelbagaian, kesatuan, keseimbangan. Tiga konsep besar dalam berkarya. Ini dia dapat diungkap disampaikan
1: dari area. Sedikit dah dapat. Masa pun cemburukan kita ini.
0: Tentang mencampur adukkan. Ada, boleh. Misalnya kan lebih-lebih lagi novel. Kalau novel ia tebal. Jadi betul, kita boleh mempelbagaikan teknik penceritaan berdasarkan bab.
1: Betul.
0: Bab satu menggunakan romantis, boleh. Mungkin tentang peristiwa-peristiwa lama, zaman-zaman klasik. Jadi bab satu katanya tu zaman nini moyang katanya dulu. Bahasanya bahasa romantis klasik, misalnya. Bahkan bahasa klasik. Sebelum aliran romantis, katanya ada, saya belum sebutkan tadi, katanya ada aliran klasisisme, klasik. Jadi macam misalnya drama-drama Piramdi misalnya, ia banyak menggunakan bahasa-bahasa klasik.
1: Betul.
0: Melayu, anulah cerita-cerita Melayu lah, orang tua-tua. Cerita-cerita Melayu menggunakan

0: akan bahasa klasik. Wahai Adinda,
1: yeah.
0: Jadi bahasa-bahasa klasik.
1: Teringat adegan-adegan daripada Beramli sendiri. Tunggulah.
0: Nadanya pun nadanya berbeza kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi kalau realisme lain lagi nada dialog ya.
1: Yeah.
0: Kalau klasisisme lain lagi. Itu dari segi nada pun sudah berbeza.
1: Betul.
0: Jadi mesti pandai. Jadi boleh tuan. Bab satu ketani klasisisme, bab dua ketani romantisme, kemudian bab tiga lagi cerita tentang masa ini lebih kepada realisme. Jadi arti yang sepatutnya penulis harus tahu menggunakan teknik berdasarkan apa yang diceritakannya. Kalau bab lima misalnya cerita tentang zaman Jepun, perlu ada unsur-unsur yang menggambarkan suasana itu. Jadi boleh, bahkan sepatutnya. Begitu juga kalau kata ni melihat melihat drama ataupun filem, misalnya watak itu mimpi ataupun back to the future misalnya. Back to the future atau back to the apa tu, imbas muka atau imbas balik, ya, imbas kembali. Kalau ke belakang, imbas kembali. Kalau ke depan, back to the future ke tu apa?
1: Betul.
0: Kan ada kan? Ada.
1: Ya,
0: begitu juga dengan dalam penulisan ketani, sepatutnya macam itu. Jadi sesuai dengan latar masanya, apabila ketani balik ke zaman hal tuah, nah, suasananya berbeza, bahasanya berbeza, kemudian peralatannya berbeza. Misalnya zaman itu mana ada komputer misalnya. Jadi berubah, setting pun berubah. Begitu juga kita menulis, sesuaikan dengan latarnya, sesuaikan dengan peralatannya, sesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun itu. Misalnya Tuan Muammar akan membuat cerita tentang kisah tahun 80-an. Masa itu 80-an mobile ni belum ada.
1: Satu teknologi alien.
0: Jadi jangan jangan silap. Jangan tersilap latar 80-an tetapi membuat watak yang menggunakan telefon bimbit misalnya. Nah, akan berlaku keganjilan, kejanggalan. Jadi mesti research 80-an, ada yang dah sudah 80-an kata ni menggunakan apa, telefon berdial kah, macam mana, telefon yang pakai coin kah, macam tu. Begitu juga di misalnya gambar anda tu, rakaman itu di tahun 80-an di sebuah bilik tamu. Pastikan perabot-perabot itu perabot-perabot 80-an. Jangan tiba-tiba ada sana projector overhead misalnya.
1: Macam salah ceritanya ni.
0: Jadi boleh mempelbagaikan.
1: Betul. Baik, alhamdulillah, cukup menarik juga untuk tajuk kita pada hari ini. Semoga pendengar kita ni pun memahami juga tuan ya, berkaitan dengan teknik penceritaan dan penulisan karya sastra ini. Walaupun kita ni kebanyakan fokus kepada penulisan, tetapi dari penulisan ianya boleh menjadi kepada satu gambaran ataupun video lah dan sebagainya. Jadi khusus kepada beli-beli kita ni yang mungkin akan membuat satu idea berkaitan dengan video iklan dan juga sebagainya, mungkin boleh. Ini boleh saja memasukkan dalam teknik-teknik tersebut. Ini salah sebetulnya apa kita dikongsikan ni. Saya pun tadi mungkin ada juga bertanya ni, apa bandar jutunya ngalih ku mendengar yang ceritanya. Rupanya the main plotnya anisnya benda kecil sajanya.
0: Di ujung-ujung sajanya.
1: Jadi rupanya benda tu indah salah. Itu menggunakan sebenarnya berkait dengan teknik-teknik.
0: Ada tekniknya
1: tersendiri ya. Baik, tuan, di kesempatan ini sedikitlah ya. Sedikit kita di mengakhiri kepada apa ni, menghampiri satu jam sendiri.
0: Kerasahan.
1: Jadi sedikitlah ya.
0: Kopi pun dah terminum mana.
1: Itulah sajuk karang tah microwave oven. 80-an dah ada tu. Baik, sedikit mengenai dengan tajuk kita ni, teknik penceritaan penulisan karya sastra. Silakan.
0: Baik. Jadi saya ingin menekankanlah dalam rumusan ini, dalam kesimpulan ini, bahawa kita dalam berkarya perlu mengetahui, mempelajari teknik-teknik penulisan ini, kerana ia akan menjadikan karya kita itu lebih berkualiti. Dan yang lebih penting sebenarnya ada konsep. Ini dah konsep ni bang. Kan dalam mengusai rumah pun kata ni mau ada konsep. Apalagi dalam berkarya. Kan? Jadi jangan harang ketani ingin dikenali sebagai penulis yang realistik, tetapi tidak tahu apa teknik-teknik yang berkaitan untuk menghasilkan karya yang lebih realistik. Ataupun ketani mau dikenali sebagai penulis abstrak, penulis abstrak, tetapi tidak tahu menggunakan teknik abstrak. Kalau ketani melihat lukisan misalnya, ada lukisan yang anda tentu soalnya kepalanya ke atas, kakinya ke bawah, apa sebenarnya ni? Itu yang dikatakan pelukis-pelukis abstrak. Tetapi apabila kita ni tahu cara menilai, kita ni akan faham apa yang ingin disampaikan. Ia seolah-olah mimpi. Mimpi kita ni mana bertantu kan?
1: Betul.
0: Anda bertantu. Jadi apabila kita ni fikirkan semula, barulah kita ni faham apa maksudnya. Nah, begitu juga dengan teknik. Jadi setiap teknik itu akan menjadikan kita lebih peka dengan keperluan penulisan, keperluan pembaca, audience, pendengar dan sebagainya, dan mereka akan lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau tanpa teknik ini, anda bertantunya orang kata ni, anda bertantu ceritanya, ia akan menjadikan karya kata ni tidak berkualiti. Jadi untuk maju di dalam karya, dalam sastra, dalam berkarya, kata ni perlu juga mempelajari teknik-teknik ini.
1: Baik, alhamdulillah, itu antara pengongsian bersama kita ya, narasumber kita berkaitan dengan teknik penceritaan dan penulisan karya sastra. Terima kasih sekali lagi.
0: Alhamdulillah, sama-sama Tuan Muhammad.
1: InsyaAllah kembali lagi di ruangan yang lainnya. Assalamualaikum Tuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, Auda terus bersama kami di National FM dan juga sentiasa nantikan bersama kita ya di Santai Bahasa Sastra di radio.
2: Santai Bahasa Sastra di radio.

0: illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir,
1: La a'budu ma ta'budun,
0: aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud,
0: dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum,
0: dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud,
0: dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin,
0: bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
0: aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim,
0: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad,
0: katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang maha esa.
1: Allahus samad,
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad,
0: ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
0: dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
0: aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim,
0: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq,
0: katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq,
0: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
0: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
0: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad,
0: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim,
0: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas,
0: katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati.

0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang